Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe, di mana film asal Cina berjudul Diryu dengan menggunakan dialek Tocheu ya, itu meraih popularitas saat diputar di negara-negara Asia Tenggara. Dan bahasa Tocheu sendiri adalah salah satu ragam dialek Tionghoa yang berasal dari wilayah Chaoshan di provinsi Guangdong, Cina, teman Produe, bagian selatan. Dan bahasa ini tentunya banyak banget dipakai oleh komunitas Tionghoa di Thailand, Singapura, Malaysia, Indonesia, Kamboja, hingga Vietnam. Teman Produe di Singapura, sepekan setelah dirilis, film tersebut sudah meraup pendapatan 7,3 juta dolar Singapura atau sekitar 95 miliar ya. Sehingga dimana menjadi salah satu film berbahasa Mandarin terlaris di Singapura, Teman Produe, dalam beberapa tahun terakhir. Sedangkan di Malaysia, film ini sudah diputar lebih dari 100 bioskop dengan total lebih dari 550 jadwal pemutaran per hari. Sehingga meraup pendapatan 5,8 juta ringgit atau setara dengan 22 miliar. Dan dimana Teman Produe, kisahnya sendiri adalah mengenai seorang nenek asal Tocheu bernama Ye Xurou yang hampir sepanjang hidupnya menunggu kabar dari sang suami yang merantau ke Thailand, Teman Produe. Wow, ini bakalan set sih kalau menurut aku, Teman Produe, karena dimana setelah itu Nanzi, putri pemilik penginapan tempat Musheng tinggal di Thailand yang pernah diselamatkan oleh Musheng, melanjutkan kebiasaan Musheng untuk menulis surat dan mengirim uang kepada Xurou, Teman Produe. Dan tradisi mengirim surat dan uang dari perantau Cina kepada keluarga mereka di kampung halaman, terutama dari akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, disebut sebagai budaya Kiaupi, Teman Produe.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio, di mana PPP BSI memproyeksikan Esther Nurmi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Leni Tria Mayasari sebagai bagian dari penataan ulang skuad nasional, teman Radio. Kepala pelatih ganda putri PPP BSI Karel Mainaki mengatakan kalau langkah ini tentunya untuk bisa memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia, terutama menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional. Dan Karel juga menilai, teman berdua, kalau Esther ini memiliki karakter permainan yang sesuai dengan yang dibutuhkan ya untuk ganda putri modern, dan terutama kekuatan pukulan, akurasi penempatan bola, teman berdua, dan juga kemampuan melakukan transisi.

0: Saatnya kamu dengarkan Pradua Kapa, karya Paguntaka.
1: Halo teman Pradua, apa kabar kamu hari ini ya? Selamat siang ya, semoga aktivitas kamu berjalan lancar dan juga selalu penuh semangat teman Pradua. Seperti biasa aku Randa yang nemenin kamu di Kapah kali ini ya, karya Paguntaka. Dan teman Pradua, pembahasan kita hari ini adalah kalau misalnya kamu mendengar kata burger, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu nih teman Pradua? Mungkinkah restoran cepat saji, roti yang lembut, daging yang juicy, keju yang meleleh, atau mungkin burger langganan yang selalu kamu beli saat kamu lapar tengah malam di Tarakan, mungkin ya, maybe. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, teman Pradua, burger ternyata bukan cuma soal makanan gitu ya. Di balik satu burger yang mungkin pernah kita makan, kita nikmati, ada cerita panjang mungkin tentang sejarahnya, kreativitasnya, hingga mungkin peluang usaha yang terus berkembang gitu. Bahkan sekarang di Tarakan sendiri kalau misalnya kita lihat-lihat ya, semakin banyak nih UMKM lokal yang memilih burger sebagai produk andalan mereka gitu. Mulai dari mungkin yang gerobak-gerobak sederhana, but-but di bazar, atau mungkin sampai kedai kecil yang buka sore hingga malam hari, atau mungkin di kafe-kafe juga gitu ya. Dan yang menarik adalah hampir setiap pelaku usaha ini punya ciri khasnya masing-masing gitu. Ada yang mengandalkan mungkin saus racikan sendiri, ada yang pakai daging homemade gitu ya, ada yang juga menghadirkan burger dengan cita rasa lokal. Artinya teman Pradua, burger ini bukan lagi sekedar makanan dari luar negeri gitu ya, tapi udah jadi ladang usaha yang membuka kesempatan bagi banyak orang atau mungkin bagi banyak anak muda untuk berkarya gitu. Nah teman Pradua, di Kapas yang ini ya, kita akan mengulik bagaimana sih burger ini bisa bertahan sebagai makanan favorit terutama buat para anak muda ya, sekaligus menjadi peluang bisnis yang terus menggigit.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Sobat Pro 2, banyak orang yang mungkin mengira burger ini berasal dari Amerika Serikat gitu ya. Memang benar, Amerika adalah negara yang membuat burger terkenal di seluruh dunia gitu. Tapi ternyata Sobat Pro 2, nama burger ini berasal dari kota Hamburg di Jerman ya. Jadi pada abad ke-19, masyarakat Hamburg ini mengenal hidangan berupa daging sapi cincang yang disebut Hamburg Steak. Dan saat para imigran Jerman datang ke Amerika, makanan itu tuh ikut diperkenalkan. Seiring waktu, seseorang punya ide sederhana tapi berlian gitu ya, yaitu menjepit daging tersebut dengan dua potong roti agar lebih praktis dimakan sambil berjalan. Dari situlah lahir burger modern yang sekarang kita kenal, teman Pro 2. Siapa sangka gitu ya, ide sederhana itu berkembang jadi salah satu bisnis makanan terbesar di dunia. Bahkan sampai sekarang burger terus berevolusi mengikuti selera masyarakat di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, teman Pro 2, burger ini gak hanya identik dengan makanan luar gitu ya. Banyak pelaku UMKM yang mulai mengadaptasi burger dengan cita rasa Nusantara. Ada burger mungkin sambal mata, burger rendang, atau mungkin burger ayam geprek kali ya. Sampai burger dengan saus pedas khas Indonesia juga banyak gitu. Ini jadi pelajaran menarik gitu bagi pelaku UMKM, teman berdua ya, bahwa sebuah produk yang sudah ada itu bukan berarti tidak bisa dikembangkan. Justru dengan kreativitas, sebuah makanan bisa memiliki identitas baru yang lebih dekat dengan selera masyarakat. Dan teman Pro 2, pernah gak sih ya kamu memperhatikan kalau misalnya setiap ada event kuliner atau mungkin festival UMKM atau mungkin event malam di Tarakan gitu, stand burger ini pasti biasanya ada aja, rame aja gitu. Bahkan ada yang baru buka sore tapi sebelum malam stoknya tuh udah mulai habis. Kenapa bisa gitu ya teman Pro 2? Karena burger ini termasuk makanan yang praktis, mengenyangkan, dan juga cocok dinikmati kapan aja gitu. Jadi mau dijadikan makan siang, makan malam, teman nongkrong, atau mungkin cemilan setelah pulang kerja, ya burger selalu bisa jadi pilihan. Selain itu target pasarnya juga luas. Anak sekolah suka, mahasiswa suka, pekerja suka, sampai mungkin keluarga pun bisa ikut menikmati gitu. Inilah yang membuat burger jadi salah satu usaha kuliner yang cukup menjanjikan, teman Pro 2. Dan sekarang burger lokal juga udah mulai bersaing lewat kualitas ya, teman Pro 2. Banyak pelaku UMKM yang menggunakan roti buatan sendiri, daging homemade, sayuran segar, hingga mungkin saus racikan khas yang menjadi pembeda dari berbagai kompetitor. Artinya pelanggan hari ini, teman Pro 2, bukan hanya nyari rasa yang enak ya, tapi juga pengalaman menikmati produk yang berbeda.

Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Dikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget, goy, buat hiasan estetik kamar kamu, dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka. Hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini, Kapa, karya Paguntaka.

0: Karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Teman Pro 2 masih di Pro 2 Kapa bareng aku Randa ya. Dan dalam dunia UMKM gitu Teman Pro 2, kreativitas ini seringkali lebih mahal daripada modal besar. Dan bisnis burger ini jadi salah satu contohnya gitu. Sekarang kita mungkin ada nemu berbagai jenis burger ya. Ada burger mini, burger jumbo, burger hitam, burger warna-warni, burger dengan isian ayam crispy, smoked beef, telur mozzarella, hingga mungkin burger super pedas yang sengaja dibuat untuk pencinta makanan ekstrim gitu. Bahkan beberapa pelaku usaha tuh juga udah mulai mempercantik kemasan, membuat logo yang menarik, sampai mungkin aktif membuat konten di TikTok dan Instagram agar produknya semakin dikenal gitu ya. Hal-hal seperti inilah yang membuat usaha burger itu terus berkembang Teman Pro 2, karena di era sekarang orang nih gak hanya membeli makanan ya, kadang mereka juga mau membeli cerita, konsep, dan pengalamannya gitu. Dan Teman Pro 2, sebelum kita lanjut ke penutup ya, aku punya beberapa fakta unik tentang burger nih Teman Pro 2. Jadi tahukah kamu ya, setiap tanggal 28 Mei itu tuh diperingati sebagai Hari Burger Internasional. Di berbagai negara, momen ini tuh sering dimanfaatkan restoran maupun UMKM untuk meluncurkan menu baru atau memberikan promo khusus Teman Pro 2. Dan juga burger ini termasuk salah satu makanan yang paling fleksibel untuk dikreasikan ya Teman Pro 2. Kalau pizza identik dengan topping ya, burger ini justru bisa diisi hampir apa aja gitu ya. Mulai dari ayam, jamur, daging sapi, hingga mungkin versi vegetariannya gitu ya. Bahkan di Indonesia, banyak burger yang dipadukan dengan sambal khas Nusantara sehingga rasanya tuh lebih akrab di lidah masyarakat gitu Teman Pro 2. Dan satu fakta lagi yang menarik gitu ya, banyak pelaku usaha burger ini sukses memulai bisnisnya dari gerobak kecil, dari booth sederhana, atau mungkin bahkan hanya menerima pesanan melalui media sosial. Ini membuktikan gitu bahwa usaha kuliner tidak selalu harus dimulai dengan modal besar ya. Yang paling penting adalah konsisten menjaga kualitas, berani berinovasi, dan juga mampu membangun kepercayaan pelanggan. Feeling used, but I'm still

Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Hikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget, goy, buat hiasan estetik kamar kamu, dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka. Hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini, Kapa, karya Paguntaka.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Nomor 2 dari obrolan kita hari ini, kita belajar ya bahwa burger bukan hanya makanan yang mengenyangkan, tapi dibalik dua lembar roti dan sepotong daging gitu, ada sejarah panjang, kreativitas tanpa batas, dan semangat anak muda yang berani membangun usaha gitu ya. Burger juga ngajarkan bahwa peluang bisnis ini bisa datang dari produk yang udah sangat dikenal masyarakat gitu. Yang membedakan bukan hanya apa yang dijual, tapi bagaimana kita mengemasnya, memberikan pelayanan terbaik, terus menghadirkan inovasi gitu ya. Semoga cerita hari ini bisa jadi inspirasi buat kamu ya, teman berdua yang mungkin sedang mencari ide usaha. Mungkin jangan takut untuk memulai sesuatu yang sederhana ya, karena banyak bisnis besar hari ini juga berawal dari langkah kecil dan keberanian untuk mencoba. So, aku Randa, terima kasih udah nemenin aku di Pro2 Kapa hari ini, teman berdua ya. Terus dukung UMKM lokal kita, terus bangga dengan karya anak-anak Paguntaka. Dan sampai jumpa di Kapa berikutnya, hanya di Pro2 Tarakan.
2: Kamu telah mendengarkan Pro2 Kapa, karya Paguntaka.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Jam 1 siang teman Pro 2, kita bergeser ke informasi dari dunia olahraga ya, dikutip dari rri.co.id. Ada Paraguay yang menciptakan sensasi terbesar di Piala Dunia 2026 teman Pro 2, di mana setelah menyingkirkan Jerman pada babak ke-32 besar ya, melalui drama adu penalti teman Pro 2, di mana kemenangan ini mengantarkan La Albiroja melaju ke babak 16 besar usai mengalahkan di Men's Cup dengan skor 4-3 dalam adu penalti, di mana pertandingan di Stadion Boston, Amerika Serikat pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari ya, itu berakhir imbang satu sama teman Pro 2, tepatnya selama waktu normal 90 menit hingga babak perpanjangan waktu, di mana adu penalti ini teman Pro 2 ya kemudian menjadi penentu gitu, dan Paraguay tampil lebih tenang untuk memastikan tiket ke fase berikutnya, di mana hasil tersebut menjadi catatan pahit bagi Jerman yang untuk pertama kalinya dalam sejarah tersingkir melalui adu penalti di ajang Piala Dunia.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Jalan, kita lagi nyampe.
4: I have your location. You haven't even left.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Tomo Pro 2, kegagalan timnas Jerman di Piala Dunia 2026 meninggalkan luka mendalam bagi penyerang Demans Graaf dan juga Kai Havertz. Di mana Havertz bahkan menilai Tomo Pro 2 timnas Jerman tidak lagi ditakuti hingga nilainya tim kelas 2 di level internasional. Di mana pulang kampung lebih awal di Piala Dunia 2026 ya Tomo Pro 2, pemain Arsenal itu langsung menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Di mana Jerman harus mengakhiri langkahnya di babak 32 besar setelah kalah 3-4 dari Paraguay melalui adu penalti di Stadion Boston Amerika Serikat. Di mana hasil tersebut teman perdua membuat Jerman ini kembali tersingkir lebih awal untuk ketiga kalinya secara beruntun di ajang Piala Dunia. Di mana sebelumnya Demans Graaf ini juga gagal memenuhi ekspektasi pada edisi 2018 dan 2022.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus omongan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Tom Pro 2, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menargetkan 80% alokasi beasiswa 2026 difokuskan pada bidang STEM serta industri strategis nasional. Di mana kebijakan tersebut mulai diterapkan guna mendukung penguatan sumber daya manusia berdaya saing dan juga kebutuhan pembangunan nasional. Di mana Direktur Utama LPDP Yon Arsal menyebutkan Tom Pro 2, kebijakan tersebut ini memperkuat pembangunan sumber daya manusia sesuai kebutuhan industri nasional mendatang. Di mana kebijakan itu diharapkan meningkatkan daya saing lulusan menghadapi tantangan pembangunan dan juga transformasi ekonomi Indonesia. Di mana Yon Arsal menyatakan 20% kuota beasiswa LPDP tetap dialokasikan bagi bidang share untuk pembangunan manusia berkelanjutan, bidang STEM relate mencakup kebijakan publik, hukum, bisnis, dan ekonomi yang mendukung pengembangan industri strategis berbasis teknologi. Sementara itu, Direktur Beasiswa LPDP Dwi Arso juga mengatakan seleksi beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2026 ini menghadirkan sejumlah relaksasi persyaratan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses masyarakat untuk mengikuti program tersebut. Di mana LPDP menambah pilihan sertifikat bahasa Inggris dan juga menurunkan skor minimal bagi peserta doktor by Research Talenta Riset Nasional, dan LPDP memperluas tujuan studi menjadi 31 universitas Teman Pro 2 termasuk 14 kampus tambahan khusus program studi STEM.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak.

0: Bapak pakai M-Banking, Duk.
1: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
1: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
1: Wah!

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencet suatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku, Randa. Kita masuk ke informasi pertama, teman Pro 2. Ada Ombudsman Kalimantan Utara yang meminta seluruh sekolah membuka kanal pengaduan selama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Di mana langkah ini bertujuan agar masyarakat memiliki akses untuk menyampaikan keluhan apabila menemukan dugaan pelanggaran dan maladministrasi dalam proses penerimaan siswa. Di mana Ombudsman berharap pelaksanaan SPMB dapat berlangsung secara transparan, adil, dan juga akuntabel bagi seluruh calon peserta didik. Dan kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, dari dunia olahraga. Ada petenis Indonesia Jenica Jen yang berhasil menyingkirkan Fernandes dan melaju ke putaran kedua Wimbledon 2026. Di mana Jenica tampil percaya diri sepanjang pertandingan dan mampu memanfaatkan setiap peluang untuk mengamankan kemenangan. Di mana hasil ini menjadi pencapaian membanggakan sekaligus membuka peluang bagi Jenica untuk melangkah lebih jauh di salah satu turnamen tenis paling bergengsi di dunia. Dan kita masuk ke informasi terakhir, teman Pro 2. Pemerintah Kota Tarakan terus menggencarkan sosialisasi layanan call center 112 kepada masyarakat, di mana layanan darurat bebas pulsa ini dapat dimanfaatkan untuk melaporkan berbagai kondisi kedaruratan seperti kebakaran, kecelakaan, hingga bencana. Di mana Pemkot berharap semakin banyak masyarakat yang memahami fungsi layanan ini sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilakukan lebih cepat dan juga tepat. Sekian Info Pro 2 bersama aku, Randa. Untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa baca di website rri.co.id. Dan informasi tadi, teman Pro 2, sekaligus menutup perjumpaan kita di Santai Siang. Thank you udah nemenin aku dari jam 10 pagi tadi. Dan setelah ini bakal ada Kak Ocha yang nemenin kamu di segmen Pro 2 Update dan Sorry Ceria. So aku Randa pamit, teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok. See you dan sampai jumpa lagi.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, ini dia Pro 2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, welcome to Pro 2 Update bersama dengan Ocha yang setiap hari selalu sedia nemenin kamu di Pro 2 FM. Dan tentu saja teman Pro 2 ketemu lagi di Pro 2 Update, tempatnya kita bakal ngobrolin semua hal yang lagi rame di dunia musik, hiburan sampai dengan pop culture. Pastinya teman Pro 2 bakal ada info-info terbaru yang sayang banget kalau kamu lewatkan. Nah teman Pro 2, untuk memulai Pro 2 Update langsung aku suguhin nih dengan informasi pertama. Buat kamu yang suka sama musik Indonesia, ada kabar seru dari panggung Musik Zone OK Zone nih. Band Wijaya 80 akhirnya untuk pertama kalinya membawakan single terbaru baru mereka yang berjudul Lagu Kenangan secara live di hadapan penonton. Tampil di Anjungan Sarindah Jakarta, teman Pro 2 Ardito Pramono dan teman-temannya langsung membuka penampilan dengan lagu Sudah Tahu, lalu dilanjutkan dengan pemain lama yang sukses bikin penonton ikut nyanyi bareng dong dari awal hingga akhir. Nah, momen yang paling ditunggu nih teman Pro 2 akhirnya datang juga. Mereka bawa lagu Kenangan yang baru banget resmi dirilis tepat tengah malam sebelumnya. Ardito juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Musik Zone karena sudah memberikan ruang bagi musisi Indonesia untuk memperkenalkan karya-karya baru mereka kepada publik. Dan tentunya teman Pro 2 gak cuman itu dong. Menurut Ardito, acara seperti Musik Zone ini jadi jembatan yang penting nih buat musisi independen agar bisa menjangkau lebih banyak pendengar dan membuat karya mereka lebih dikenal luas. Nah, sebagai penutup penampilan, Wijaya 80 juga bawakan lagunya yang lagi viral nih, Bulan Bintang Garis Menghilang, yang mengangkat kisah beda keyakinan teman Pro 2. Suasananya tuh yang tadinya santai, fun gitu ya, langsung berubah jadi syahdu. Apalagi waktu seluruh penonton kompak menyanyikan liriknya bersama-sama. Wah, momennya hangat banget nih, penuh rasa dan pastinya bikin penampilan Wijaya 80 pada malam itu tuh makin berkesan. Wah teman Pro 2, aku sih berharap ya semoga nanti suatu saat Wijaya 80 bisa main ke kota Tarakan dan bisa menghibur kita semua ya. Untuk sementara ini kita dengerin lagunya di Pro 2 FM aja. Ini udah aku siapin lagu dari Wijaya 80 featuring Saul Priyadi, Bulan Bintang Garis Menghilang.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama Ocha masih di Pro 2 Update. Nah, kalau biasanya nih teman Pro 2, kita dengar musisi membeli kembali hak atas lagu mereka. Kali ini ada kabar menarik di balik layar industri musik dunia nih. Produser legendaris Max Martin bersama dengan Shellback resmi menjual katalog mereka kepada perusahaan investasi Harborview Equity Partners. Nah, keputusan ini ternyata bisa berdampak juga loh untuk sang penyanyi Taylor Swift, teman Pro 2. Karena ternyata mereka bertiga itu pernah menciptakan sederet lagu hits seperti Blank Space, Shake It Off, Style, sampai dengan Ready For It. Tapi tenang aja teman Pro 2, ini bukan berarti Taylor bakal kehilangan hak atas lagu-lagunya ya. Hak master rekamannya tetap bukan milik Harborview, tapi perusahaan tersebut nantinya bisa memiliki pengaruh terhadap penggunaan beberapa lagu yang ditulis sama Max Martin dan Shellback. Misalnya nih teman Pro 2, untuk kebutuhan film, serial, iklan, atau mungkin proyek komersial lainnya yang memerlukan izin dari pemilik komposisi lagu. Para pengamat industri musik juga menyebutkan kalau langkah ini tuh bikin Harborview punya ketertarikan dengan sebagian karya yang menjadi bagian penting dalam perjalanannya karir Taylor Swift. Dan seiring nama Taylor ini kan makin tahun makin naik aja ya teman Pro 2, karena dia juga salah satu ikon musik dunia. Nah, nilai-nilai dari lagu ini diperkirakan bakal terus meningkat. Jadi di balik lagu-lagu yang kita dengarkan setiap hari, ternyata nih teman Pro 2, terkait hak cipta emang serumit itu ya. Dan ternyata ini juga bisnis loh di dunia musik teman Pro 2, yang bisa mencapai ratusan juta dolar. Well teman Pro 2, urusan ini ya biarkan mereka yang mengerti yang mengurusnya teman Pro 2. Kita tinggal nikmatin aja gak sih lagunya. Nah sekarang nih aku sudah punya lagu dari Taylor Swift dengan Opalite. Check this out.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pradua, terutama untuk kamu para Hanis di Indonesia. Ada kabar yang mungkin bikin kamu sedikit kecewa, dan mungkin kamu tentunya sudah tahu ya, karena sebagai fans dari 5050 pasti update banget dong dengan berita terbaru mereka. Tapi di sini aku mau kasih tahu teman-teman yang belum tahu ya, kalau K-pop group 5050 resmi mengumumkan perubahan jadwal tur Asia mereka di tahun ini. Sayangnya konser yang sebelumnya dijadwalkan akan berlangsung di Indonesia atau tepatnya di Jakarta pada tanggal 11 Juli dipastikan batal digelar, teman Pradua. Pihak promotor Hello Life menjelaskan kalau perubahan ini dilakukan karena penyesuaian rute tur Asia. Dan dalam jadwal terbaru, 5050 akan membuka rangkaian fancon mereka di konser di Seoul, kemudian dilanjutkan ke Filipina, sementara konser di Malaysia dijadwalkan ulang di paruh kedua tahun ini. Lalu gimana dengan Indonesia nih, teman Pradua? Masa langsung di skip aja sih? Nah, promotor tuh bilang kalau pembatalan konser di Jakarta terjadi karena keadaan lokal yang gak bisa dihindari. Meski begitu, mereka juga menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar 5050 yang sudah menantikan momen bertemu langsung dengan mereka. Sampai saat ini sih belum ada konfirmasi ya, teman Pradua, apakah Indonesia akan dikasih jadwal pengganti. Karena itu buat kamu yang udah gak sabar pengen menyambut 5050, teman Pradua, jangan buru-buru berkecil hati ya. Kamu pantau terus aja akun resminya, siapa tahu nanti ada informasi terbaru yang mereka umumin nih. Nah, biar kamu gak sedih banget, aku punya lagu dari 5050 dengan Cupid.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Well, teman Pro 2, gak kerasa udah hampir jam 4 sore. Ini bisa menjadi pertanda ya teman Pro 2 bahwa Pro 2 Update sudah hampir berakhir. Tapi aku masih punya informasi lagi nih teman Pro 2 buat kamu, datang dari Suga from BTS. Dikabarkan teman Pro 2 kalau Suga ini baru aja berinvestasi di perusahaan antariksa SpaceX milik Elon Musk di tahun 2022 yang lalu. Dan link asetnya ini teman Pro 2 menunjukkan bahwa nominal investasinya lumayan besar, tapi masih dirahasiakan. Dan pihak Hype juga belum memberikan konfirmasi terkait menyangkut urusan pribadi sang artis, dimana kabar ini tuh tetap bikin para fansnya kagum ya. Soalnya setelah SpaceX resmi melantai di bursa saham pada Juni 2026, valuasi perusahaan itu melonjak drastis hingga mencapai sekitar 1,77 triliun dolar Amerika Serikat. Jadi bisa dibilang ya, Suga ini kayaknya banyak duitnya. Bukan kayaknya lagi, emang banyak ya teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin soal Suga, pastinya nggak lepas dari hasil musikalisasinya teman Pro 2. Salah satunya lagu yang wajib kamu tahu ada dari Suga featuring IU yang judulnya People Part 2. Nah, lagu ini tuh punya nuansa yang tenang banget karena liriknya tuh mengajak kita menerima perubahan, berdamai dengan masa lalu, dan terus melangkah meskipun hidup gak selalu sesuai dengan rencana. So, teman Pro 2 tetap semangat ya. Dan siapa tahu kamu juga tertarik nih, pengen ngasih masuk saham teman Pro 2 di salah satu perusahaan yang kamu percayai. Siapa tahu nanti beberapa tahun kemudian bisa berkali-kali lipat kayak Suga tuh. Amin. Well, teman Pro 2, karena udah jam 4 sore juga nih, sampai di sini aja deretan update dari artis-artis baik dalam maupun luar negeri teman Pro 2. Buat kamu yang udah nemenin aku di Pro 2 Update sore ini, thank you so much. Ketemu lagi nanti di update-update selanjutnya ya. Dan pastiin kamu tetap stay tune di sini karena aku masih temenin kamu sampai jam 8 sore nanti. Well, untuk menutup Pro 2 Update, kita dengarkan lagu dari Suga featuring IU with People Part 2.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Seratus tujuh puluh dua FM tarakan teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Ocha ya di Sore Ceria yang setia nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Dan aku punya informasi yang menarik nih, apalagi buat kamu yang belum bisa move on sama cerita dari Eren Yeager. Teman Pro 2, kabarnya nih MAPA lagi bersiap-siap bahwa mereka lagi menggarap proyek animasi terbaru untuk game Attack on Titan 3, teman Pro 2. Keren banget kan? Jadi meskipun nih animenya sudah tamat, tapi kita tetap bisa menikmati suguhan visual pertarungan para titan yang super epic lewat potongan sinematik di game terbarunya nanti. Tapi kamu harus sedikit sabar ya teman Pro 2, karena proyek ini baru dijadwalkan bakal rilis resmi di tahun 2027 mendatang. Dan siap-siap aja deh buat kamu nabung dari sekarang untuk beli gamenya. Nah, sambil kamu bayangin gimana serunya melawan para titan teman Pro 2 di game terbaru dari MAPA nanti, kita dengerin lagu dari Bara Suara yuk dengan judul Terbuang Dalam Waktu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, Tarakan teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah tahu kan kalau sekarang ini lagi musim durian, teman Pro 2. Aku nih kalau di jalan, teman Pro 2, ngelihat durian yang dijejerin di sepanjang jalan atau di pinggiran jalan itu, auto ngiler banget, pengen beli secepatnya dan dibawa pulang dan makan bareng keluarga, teman Pro 2. Tapi nih ada kabar datang dari sektor perkebunan lokal, di mana meskipun harga durian di musim kali ini terbilang cukup tinggi, teman Pro 2, nyatanya durian masih tetap diserbu dan diburu habis-habisan oleh para pembeli. Jadi teman Pro 2, emang sih beberapa hari ini emang durian lagi jadi MVP, alias lagi jadi buah andalan yang selalu dicari sama warga Tarakan. Dan karena pasokan atau hasil panen yang gak semelimpah musim lalu nih, teman Pro 2, tapi minatnya makin banyak, otomatis harganya juga ikut naik nih. Tapi ya namanya juga hobi atau udah kecintaan banget sama buah durian, teman Pro 2, meskipun harganya naik, kita sebagai warga Tarakan tetap setia ya, sama sekali gak ambil pusing soal harga tinggi. Malah lapak-lapak pedagang di pinggir jalan rame banget dikerubutin sama warga yang pengen nyobain durian di kota Tarakan. Nah, menurut kamu sendiri nih, teman Pro 2, kira-kira buah durian ini enaknya dibikin apa ya selain dibikin kolak? Aku butuh rekomendasi kamu nih, teman Pro 2, biar gak bosan gitu makan durian gitu-gitu aja. Nanti aku bakal cari deh ya di website rri.co.id. Kalau kamu mau tahu juga, stay tune terus hanya di Sore Ceria.

0: awalnya cuman iseng, modal 10 ribu berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan, ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Seratusnya Pro 2 FM tarakan teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nih, buat kamu yang penasaran kira-kira durian itu bisa diolah jadi apa aja ya. Selain jadi kolak ataupun beragam minuman manis, teman Pro 2, ada yang unik nih. Aku baru tahu loh, ternyata durian itu bisa dijadiin sambal. Namanya adalah sambal tempoyak, teman Pro 2. Buat kamu yang belum tahu, tempoyak ini adalah daging durian yang sudah difermentasi. Jadi rasanya tuh ada asem-asemnya, teman Pro 2. Terus dia ini cara masaknya adalah ditumis dengan ulekan cabai dan bawang yang melimpah. Jadi aroma yang khas itu benar-benar langsung keluar dan menggugah selera banget. Jadi buat kamu yang bosan sama sambal yang itu-itu aja, atau penasaran nih pengen cobain sambal tempoyak yang terbuat dari daging durian, wajib banget dicoba teman Pro 2, biar kamu gak penasaran lagi. Apalagi kamu bisa lihat resepnya di website rri.co.id, tinggal ketik aja resep sambal tempoyak. Ini bakalan gampang atau mudah banget kamu ikutin resepnya. Kalau nanti udah dimakan atau udah kamu praktekin, teman Pro 2, boleh info enggak rasanya tuh kayak gimana? Atau mungkin kita bisa makan bareng nih. Kita cari aja ya, kira-kira di Tarakan ada enggak nih yang jual sambal tempoyak. Sambil kita mikir kira-kira ada atau enggak, kita dengerin lagu dari Nona yang lagi berseliweran juga di otak aku, Rollerblade. So, buat kamu, udah siap belum?

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman bro dua, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM, tarakan teman terbaik kamu. Wah teman Pro 2, kali ini aku datang dengan berita yang cukup memprihatinkan, di mana kabar buruk datang dari sektor peternakan dan dampak perubahan iklim yang terjadi di Eropa saat ini. Teman Pro 2, kabarnya sedang terjadi gelombang panas ekstrim yang melanda Perancis dan dilaporkan sudah menewaskan ratusan ribu ekor unggas loh teman Pro 2. Dalam artikel yang aku kutip dari rri.co.id dijelaskan bahwa terjadi lonjakan suhu udara yang ekstrim dan terjadi secara mendadak nih di Perancis, benar-benar bikin industri peternakan mereka jadi kelabakan. Katanya ada ratusan ribu unggas terutama ayam ternak dilaporkan mati massal akibat tidak mampu bertahan di tengah suhu kandang yang melonjak drastis melewati batas normal teman Pro 2. Dan kejadian ini gak cuma memicu kerugian finansial yang luar biasa bagi para peternak lokal di sana, tetapi juga langsung memicu kekhawatiran baru terkait stabilitas pasokan pangan serta efeknya nanti dari krisis iklim global yang makin hari makin ekstrim. Tapi di sini juga mulai kerasa ya teman Pro 2, nggak cuma di Eropa aja, kota Tarakan beberapa minggu terakhir panasnya benar-benar di luar daripada nalar teman Pro 2. Kira-kira nih cara ampuh apa ya yang bisa kita lakukan untuk mendinginkan badan di cuaca yang super panas ini? Buat kamu yang penasaran, stay tune terus di sini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Terus di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Sore Ceria. Dan kita langsung kasih ya tips buat kamu nih yang mungkin tidur siangnya agak terganggu setiap hari ini teman Pro 2, gara-gara cuaca yang panas. Ini aku mau kasih kamu tips. Yang pertama adalah kamu harus jaga hidrasi tubuh teman Pro 2 dengan rajin minum air putih sebelum tidur. Yang kedua yaitu pilih bahan spray yang tepat. Pilih spray yang dingin gitu teman Pro 2. Nah biasanya nih ibu-ibu lebih jago milihnya. Jadi kalau kamu mau beli spray baru, jangan lupa bawa ibu ya. Buat pilihin yang mana nih yang kainnya paling enak buat tidur dan menyerap keringat. Yang ketiga, maksimalkan sirkulasi udara. Kamu bisa atur kipas angin kamu agar udara di dalam kamar itu terus berputar dengan baik. Yang keempat, mandi air hangat sebelum tidur. Nah ini mungkin kedengarannya aneh, tapi ternyata mandi air hangat itu justru bisa memicu penurunan suhu tubuh yang alami setelahnya teman Pro 2. Yang kelima, matikan perangkat elektronik. Karena ternyata lampu dan gadget itu bisa memancarkan panas di sekitar kasur kamu. Jadi malah bikin ruangan itu makin sumuk ya, terutama kalau kamu yang pengen tidur siang. Well teman Pro 2, itu 5 tipsnya. Semoga nanti besok kamu bisa tidur siang dengan tenang, gak kepanasan lagi. Dan tentunya kamu tetap harus stay tune di sini hanya di 107 FM.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ceria. Sore ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
1: Pro 2 FM. Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, buat kamu nih yang kemarin suka banget nonton A Shop for Killers, kali ini bakal ada season keduanya, teman Pro 2. Pasti pada excited kan? Apalagi Lee Dong Wook sama Kim Hye Jun baru banget ngasih spilan resmi terkait kelanjutannya A Shop for Killers season 2 nih, teman Pro 2. Lee Dong Wook mengisyaratkan kalau misteri masa lalu dan rahasia teko senjata Murti Help bakal dibongkar habis-habisan di season kedua ini. Dan gak cuman itu, ternyata karakter Jong Jian juga bakal tampil jauh lebih sangar untuk megang kendali warisan dari pamannya nih, teman Pradua. Wah, ini sih fix ya. Kalau dari spilannya Lee Dong Wook, bakalan banyak banget aksi-aksi actionnya, baku hantamnya, teman Pradua. Jadi siap-siap aja nanti masuk di daftar wishlist tontonan kamu ya. Nah, sambil kita nunggu kira-kira kapan nih tanggal main rilis resminya, teman Pro 2, karena belum diinformasikan lebih lanjut dari pihak A Shop for Killers-nya, kita dengerin lagu dari Aespa featuring G-Dragon yuk, dengan Whole Different Animal. Ini lagunya enak banget, sumpah. I gotta do it with me now.
2: It is what it is, devil like, oh she's a whole different animal.

0: Perhatian, panggilan terakhir penumpang.
1: Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: ceria.
1: Sore ceria.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
2: Prodo FM.
3: Serta tujuh Pradua FM Tarakan, teman terbaik kamu. Wah, teman Pradua, kalau ngomongin soal K-pop idol ya, pasti nggak jauh-jauh dari soal haters ataupun para stalker yang ngikutin mereka dan bikin para artisnya ini nggak nyaman. Salah satunya teman Pradua, Kortis nih, baru saja mengambil jalur hukum super tegas atas tindakan-tindakan berbahaya dari para hatersnya teman Pradua, atau mungkin bisa dibilang fans fanatik ya. Di dalam artikel dijelasin kalau langkah hukum ini diambil setelah pihak agensi menemukan adanya serangkaian tindakan dari oknum tidak bertanggung jawab yang dinilai sudah kelewat batas dan mengancam keselamatan fisik serta mentalnya member Kortis teman Pradua. Big Hit Music selaku entertainmentnya menegaskan bahwa mereka gak bakal kasih ampun atau negosiasi damai apapun nih bagi siapa aja yang melakukan pelanggaran privasi, stalking ataupun tindakan berbahaya lainnya yang bisa merugikan artis mereka. Dan agensi memastikan keselamatan para member Kortis adalah prioritas nomor satu saat ini teman Pradua. Tuh kan udah aku bilang, emang masalahnya para idol ini kalau gak jauh-jauh dari haters, ya para stalker teman Pradua atau fans fanatik yang membenarkan segala macam tindakan mereka untuk menjadi lebih dekat dengan para idolnya. Padahal idol juga manusia ya teman Pradua, punya privasi sendiri, gak boleh kita langgar. Jadi fans yang bijak aja gak sih? BTW, kira-kira kapan ya Kortis main ke Indonesia lagi? Soalnya kemarin kan udah. Semoga nanti pas konser pertama bakal singgah ke Indonesia lagi deh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: ceria. Sore ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
1: Pro 2 FM. Seratus tujuh Pro 2 FM, tarakan teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kayaknya para temeh atau fans dari Treasure, teman Pro 2 bakalan sedih nih dengar berita yang satu ini, karena katanya Jungkook secara resmi diumumkan bakal hiatus sementara waktu dari seluruh aktivitas grupnya untuk fokus pada pemulihan kesehatan, teman Pro 2. Ternyata Jungkook sudah melakukan diskusi panjang dengan pihak agensi dan mereka memilih untuk memprioritaskan kondisi fisik dan mentalnya Jungkook. Dan selama masa hiatus ini, Jungkook dipastikan bakal absen dari semua jadwal promosi maupun penampilan panggung Treasure untuk fokus menjalani perawatan medis dan istirahat total nih, sampai kondisinya benar-benar pulih 100%. Dan pihak agensi juga menyampaikan permohonan maaf karena harus membagikan kabar kurang mengenakan ini, teman Pro 2. Dan tentunya buat kamu para fans, jangan lupa untuk memberikan dukungan dan doa terbaik supaya Jungkook bisa cepat sehat kembali.

0: Sahabat kreatif, masa muda itu cuman sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.
1: Teman terbaik kamu.

0: 107 FM Pro 2 Tarakan.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Info Pro 2 FM.
1: Seratus IFM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku, Ocha. Tiga fakta unik yang ada di dunia. Fakta pertama, planet Venus memiliki waktu satu hari yang lebih lama daripada satu tahunnya. Secara hukum astronomi, satu hari dihitung berdasarkan kecepatan rotasi planet pada porosnya. Sedangkan satu tahun dihitung dari durasi planet mengitari matahari. Planet Venus secara ilmiah memiliki perputaran rotasi yang teramat lambat, di mana ia membutuhkan waktu setara 243 hari bumi hanya untuk menyelesaikan satu kali rotasi, atau sama dengan satu hari. Uniknya, Venus hanya membutuhkan waktu 224 hari bumi untuk mengelilingi matahari. Hal ini membuat waktu satu hari di Venus secara nyata berjalan lebih lama dibandingkan waktu satu tahunnya. Fakta kedua, organisme tunggal terbesar dan tertua di bumi adalah sebuah jamur kuno. Banyak orang mengira makhluk hidup terbesar di planet ini adalah paus biru dan pohon purba raksasa. Namun rekor ilmiah tersebut sebenarnya dipegang oleh sebuah jamur madu raksasa yang hidup di bawah tanah Blue Mountains, Oregon. Organisme tunggal ini tumbuh menyebar di bawah tanah dengan luas mencapai lebih dari 900 hektar atau setara dengan ribuan lapangan sepak bola. Berdasarkan kecepatan pertumbuhannya, para ilmuwan mengestimasi bahwa jamur raksasa ini sudah hidup dan bernapas sejak 2400 hingga 8000 tahun yang lalu. Fakta ketiga, misteri batu berjalan yang mampu bergerak sendiri di daratan garam. Di kawasan lembah Mount Death Valley, California, terdapat fenomena geologi unik di mana batu-batu besar dengan bobot ratusan kilogram bisa bergerak sendiri di atas permukaan daratan kering dan meninggalkan jejak jalur yang cukup panjang. Setelah menjadi misteri sains selama puluhan tahun, para peneliti akhirnya berhasil membuktikan secara ilmiah bahwa pergerakan ini dipengaruhi oleh terbentuknya lapisan es tipis di permukaan tanah saat malam hari. Ketika lapisan es tersebut mulai mencair di bawah terik matahari, embusan angin yang cukup kuat mampu mendorong batu-batu tersebut bergeser dengan mudah di atas permukaan yang menjadi sangat licin. Dan teman Pro 2, itu tadi 3 fakta menarik yang ada di dunia.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Serah Suci Pro 2 FM tarakan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Another day, another lagu lagi dari teman-teman akselerasi kreatif. Kali ini datang dari Blood for Life, yaitu grup hip hop rap asal Merauke nih teman Pro 2, yang baru aja dapat pencapaian keren. Dan lagu mereka yang bakal aku puterin ini judulnya Proses teman Pro 2, yaitu lagu yang terpilih dalam program inkubasi kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, karya dari trio Nyongker, Andre Zing Kay dan Etrodia. Juga mereka teman Pro 2 keuntungannya setelah lulus dari seleksi ini adalah dibuatkan video klip. Dan tentunya lagu ini bisa kamu dengarkan juga di platform music digital dimanapun dan kapanpun. BTW teman Pro 2, lagunya nih enak banget dengan ketukan beat hip hop rapnya. Mereka pengen ingetin kita untuk tetap menikmati setiap proses seberat apapun teman Pro 2 dalam mengejar mimpi. Karena emang ya sukses tuh butuh perjuangan gitu, gak ada yang instan. Dan keren banget ya, kita dapat lagu dari teman-teman dari Merauke ini. Jadi langsung aja kita dengarkan biar kita makin semangat nih. Let's go.
4: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lu ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore ceria. Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Seratus tujuh Pro2 FM, tarikan teman terbaik kamu. Teman Pro2 kembali lagi bersama Ocha masih di Sore Ceria. Kalau tadi kita sudah dengerin lagu dari Blood for Life ya teman Pro2 dengan Proses. Kali ini ada lagi dari Mohga dengan Mikroplastik. Kapan lagi ya teman Pro2, teman-teman musisi lokal tuh mengangkat tema tentang lingkungan hidup. Nah kali ini Mohga ini emang terkenal sebagai band reggae teman Pro2 yang konsisten mengusung isu lingkungan melalui narasi green music. Bahkan teman Pro2, proses produksinya ini digarap sama talenta lokal juga loh. Undan mengambil lokasi di kawasan Koban, Talu, Batu, Jawa Timur. Dan tentunya teman Pro2, hebatnya lagi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu beserta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu juga turut hadir nih memantau proses produksi video musik mereka dengan lagu Mikroplastik. Wih keren ya teman Pro2. Jadi kita nih sebagai manusia harus mencintai lingkungan kita teman Pro2. Jangan buang sampah sembarangan dan yang paling penting adalah mengurangi penggunaan plastik. So, langsung aja ini dia lagu dari Mohga dengan Mikroplastik.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM tarikan teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa udah hampir jam 8 malam nih. Udah saatnya aku ocap pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi sebelum aku pamit, aku mau bilang thank you so much buat kamu yang udah nemenin dari jam 3 sore tadi. Dan setelah ini pastiin kamu jangan kemana-mana ya, karena kamu akan mendengarkan MLC atau Music Live Chat yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan bakal ditemenin juga bareng Kak Teo di segmen Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Well, kalau begitu teman Pro 2, ada satu lagu pengantar perpisahan kita dari Virginius featuring Novia Bahmit with Your Side. Kalau begitu aku ucap pamit, see you when I see you, bye-bye.

Yo yo yo yo yo, Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Prodo, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alanda Krisandaru di malam hari ini, teman Prodo. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Prodo, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman berdua. Wah. Oke, perkirain penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman berdua. Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Pat. Waduh, namanya juga keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman berdua, masih di Prodo FM seluruh Indonesia, teman berdua. And this is MLC Music Live Chat.

0: Bro 2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Teman Bro 2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan, Joy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh, di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh, aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh, jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Iya, benar.
0: Oh, ini mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo.
0: Halo, Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih sampai sini nih.
1: Oi.
0: Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke, okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke, okay, kayak Tupac ya.
1: Ya, gitu lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga,
0: yes,
1: jadi
0: okay.
1: Ya, be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rapping ya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015, oh iya. Lumayan ya?
1: Lumayan lama.
0: Lumayan.
1: Terus kemudian aku mulai switching kayak,
0: okay.
1: Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter, bener.
0: Oke, jadi setelah, tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya?
1: All genre. Tapi
0: Papa
1: ngerjain.
0: Oh.
1: Papa ngerjain.
0: Gokil.
1: Aku ngerjain satu ngekompos lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh. Ini bisa kita spill enggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh.
1: Rai Putra. Mata-mata. Oh. kalau
0: oh, itu lu yang ngerjain. Wes, gokil.
1: Biasanya
0: tuh aku keren.
1: Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama iya, yeah, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya. Kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct. Gokil kamu gak? Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap, kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu.
0: Okay.
1: Pesta rap. Dan aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Psychoji.
0: Psychoji.
1: Oke. Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu?
1: Kayaknya tuh tahun 98.
0: 98?
1: Deh. 98 deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak.
1: Oh,
0: gue suka banget nih.
1: Iya, aneh banget. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap
0: zaman
1: dulu, catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Oh, gila banget sih.
0: Psychoji, Iwake. Ya kan? Iwake, terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau gak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip-hop banget di zaman itu.
1: Hip-hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, jadi awalnya dari situ?
1: Benar-benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke-rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman SMA deh.
0: SMA
1: aku kayaknya okay deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang. Oh, okay.
0: Oh,
1: this
0: itu
1: is fun.
0: Udah di Medan waktu itu.
1: Di Medan.
0: Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap.
1: Iya, kompetisi
0: dan
1: rap.
0: Oh, gila, keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest, kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh.
1: Di Jakarta.
0: Iya, mungkin teman berdua kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah, gokil. Terus kalau rapper yang lo look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Oke.
1: Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku denger juga Poris.
0: Oke.
1: Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak, ya.
0: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga. Yoi. Ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Oke. Okay. Kalau luar.
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah,
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake. Oke.
1: Okay. Yeah. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Iya iya iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin gak? Kayak Cardi B gitu-gitu.
1: Cardi B beberapa aku denger lagunya.
0: Oke. Iya iya masih masuk lah ya
1: di telinga. Masih masuk lah. Masih nyaman didengerin.
0: Iya iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah gak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang apa ya status.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: Itu masalah Gen Z kayaknya.
1: Itu masalah Gen Z banget sih.
0: Iya, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Yes. Makanya tuh jadi kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus okay. Aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi this is Spanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April
0: lah. April tahun ini. Mm-hmm. Oke, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya.
1: Terlalu
0: setengah
1: lama.
0: Tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman-teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman-teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Stay Fat, teman Pro 2. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari?
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi, pamungkasnya.
0: Ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stefet sama Omex ya.
1: Omex benar.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di ya, kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate nggak? Kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lo tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Okay.
1: Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya gak sih bener?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Bener.
0: Iya kan? Nah, tapi di kepala lo nih, sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya tuh kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain gak?
1: Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
0: Okay.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Oke.
1: Kemudian kalian deket, kalian dance, cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak enggak ada apa-apa gitu, kayak enggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wow.
1: Terus ketika kalian makin dalam, hilang dia. Gimana tuh?
0: Wow. Ini sebenarnya commitment issue yang bisa jadi pemicunya ada ill feel enggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue gak tahu ya, kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa, cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya. Gak
1: kabar, hilang gitu.
0: Oh, itu menyebalkan.
1: Menyebalkan.
0: Itu sangat menyebalkan.
1: Menyebalkan. Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
0: Gak bisa, hilang. Iya. Mau nanya status juga, kita bukan siapa-siapa.
1: Bener, ya, gimana sih? Tuh? Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli,
0: iya. Yeah.
1: Kejadian banget.
0: Iya, yeah. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes, bener.
0: Tentang orang yang tapi ini dari POV mana, cuy? Dari yang ngilang apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan, iya. Ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya, karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara mau ninggalin." Ya udah deh gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah deh.
0: Iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih.
0: Asli enggak sih?
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada kayak gitu. Ada enggak sih? Ngerasa gak sih?
0: Iya, masih ada. Gue pun merasa begitu. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses, mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi dimana not grow enough untuk ngasih seseorang closure, ya gak sih?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan, menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu, gak sih?
1: Asli.
0: Iya gak sih?
1: Bilang aja.
0: Gak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama, masa lu untuk pamitan sebentar aja gak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem. Acem, bro.
0: Acem itu apa artinya?
1: Kayak macem mana.
0: Kayak, ya ampun bro. Tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya, cuy?
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian cewek juga.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lu yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi ini.
1: Iya, banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih denger ke orang, denger orang. Orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal atau diam aja mereka. Okay. Iya, bagus. Ya di belakang mereka gimana enggak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak oh ini mah gue nih gitu kan. Tapi dalam prosesnya. Benar. Lu mengalami karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Yeah. Lu mengalami kesulitan dalam menulis enggak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh. Yeah, bukan yeah. Cerita personal lo.
1: Enggak begitu susah karena aku coba-coba apa ya? Nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang denger ya.
0: Susah ya.
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja. Oh. Biarin ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market gitu aja
1: ya. Iya. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger, kalau pembagi bahasa Inggris tuh bisa langsung, "Oh, dia cerita tentang ini."
0: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin enggak semasif market pop. Terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya. Pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman-teman berdua, lagu Vanish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali cuy. Gimana lagu Vanish ini teman-teman berdua dengan hip-hop dan juga style-nya seorang Sin Fat.
1: Stay Fat.
0: This is Vanish dari Stay Fat teman-teman berdua. Here we go.

0: Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi, teman Pro 2 tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan ngepop, cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak kayak enak banget untuk singlong sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya itu enak banget untuk singlong.
0: Untuk singlong ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Okay.
1: Jadi itu kayak fun banget.
0: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri itu sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak you know satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Kayak lu udah. Let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar-benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk kejelas soundtrack ternyata ya.
1: Iya, ada beberapa. Benar.
0: Mungkin kalian nih teman berdua tahu lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo yang LSPK. Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi iya, memang aku udah pernah jumpa sama LSPK, memang tebel
0: alisnya.
1: Memang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya?
1: Kayaknya
0: iya. Iya, kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya.
1: Iya,
0: tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan.
1: Benar.
0: Terus selain series LSPK,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor aja ya?
1: Itu horor.
0: Horor kan?
1: Horor. Aneh sih memang ngerjain film horor sih.
0: Iya kan? Dia ngerjain film horor. Bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu itu tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi kita balik lagi. Dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak rasanya gitu. Jadi kayak pengen biarpun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih sekali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya.
1: Benar.
0: Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya enggak sih?
1: Iya. Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja.
1: Iya.
0: Enjoy aja.
1: Tipis-tipis aja.
0: Keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay. Sama Justin Bieber.
1: Benar.
0: Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya.
1: Enak.
0: Itu lagu enak banget. Dan memang setelah lo dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip. Oh iya ya.
1: Inspired. Dari itu sih, dari Justin Bieber sama Kira Roy.
0: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya. Gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Oke.
1: After All I Survived.
0: Oh.
1: Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya. Ya, in the end of the day, 2026 kita masih survive kok, masih tutup nafas.
0: Wah, gila. Wah, itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya, bener kan? Iya gak sih? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
1: udah jatuh babak belur,
0: dan ada kayak siluet ijo-ijo gitu ya. Itu kayak itu udah babak belur banget lah. Sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
0: Ah itu. Meskipun babak belur dikit ya.
1: Dikit aja.
0: Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu gak sih yang jadi model, ya kan?
1: Iya, ini aku.
0: Dan dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak, kalau misalnya kita dibayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
0: Iya, gitu. Ini kayak korban gak sih?
1: Iya,
0: korban jatuh ya?
1: Sebenarnya kita korban jatuh, makanya ya after all, I survived gitu.
0: Iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Lu pulang kantor?
1: Enggak, jadi itu ada project kerjaan gitu
0: okay.
1: Di luar kota. Kemudian aku minta fotografer kantor, fotoin dulu.
0: Ini ide nih. Iya. Tapi gue jujur, ini menurut gue ini covernya menarik sih. Lucu banget. Dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Yang tahu-tahu aja.
0: Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya?
1: Iya.
0: 5 lagu, insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih, aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener. Okay. Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Forest gitu.
0: Jadi
1: berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lo sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar.
0: Itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti temen pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu.
0: Kita
1: hemat-hemat dulu, kita apa ya? Kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Justin Brulo. When you...

0: orang yang menulis dan mengisi vokal. Part favorit di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya, di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game and itu aku suka. Kalau misalnya kalau diterasa kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini ya udah gitu.
0: Iya, yeah, iya.
1: Jadi deh memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah daripada kepikiran terus ya.
0: Iya, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan,
1: menerima.
0: Iya. Yeah. Tapi lu gue jadi penasaran, lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Yang mana?
1: Untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti, kesini nanti. Lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya. Lagi.
0: Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya.
0: Yeah.
1: Kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Oke. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis enggak sih, yang kayak gua peka terhadap perasaan gua terus gua tuliskan dalam lagu gitu.
1: Iya, most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin enggak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Oh, gitu. Jadi memang memang gak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya. Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisannya.
0: Iya, benar. Dan most of the time juga lu merasa kayak oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh.
1: Udah deh, tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Oke. Padahal gue merasanya tadi kayak karena lu mungkin di finish mengarang bebas, gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal.
1: Benar,
0: ya?
1: Benar. Ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang lebih bagus. Jadi udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan cuy? Untuk finish.
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya, itu kayak jam-jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir ke jam 11 gitu. Udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Jam
1: gitu.
0: 11 malam.
1: Jam 11 okay. Kayak udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau okay. Kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pulang, mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Oh iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain
0: betul,
1: kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin terus sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih. Memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk ke pagi sih.
1: Pagi ya.
0: Pagi asik banget ini. Ya. Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah, iya. Jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Tapi buat apa yang pengen sebenarnya sampein mungkin ke teman produser atau lu punya nama penggemar udah punya Stay Fighters mungkin
1: belum,
0: Stay Fighters
1: belum ada
0: atau
1: sih, belum
0: ada. Apa ya Fat Uye
1: itu apa
0: ya apa mungkin buat pendengar lu ya atau mungkin calon fanbase lu
1: okay.
0: Lu pengen bilang apa sebenarnya melalui finish
1: aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di apa ya di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan. Karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Okay.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Gue kayak promosi.
0: Iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya, gitu.
1: Dengerin Stay Fat.
0: Oke. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau

0: malam atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam.
0: Harus malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Benar.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen kenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya. Antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke.
1: Cukup bisa ngelakuin apa aja. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Oke.
1: Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ. Karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang enggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy yang nyandu kali ya.
1: Iya.
0: Itu penting juga tuh.
1: Benar.
0: Kalau menurut lo kita ngomongin R&B style ya. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi, pas bre udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi, 90s ya?
1: 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
0: Oke. Emang yang ya baggy, apa ya, kayak ketupat bener ya? Tupak kan baggy gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba.
0: Oke, kita coba ya. Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stefan.
1: Oke.
0: Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau nggak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak nggak bisa mikir nggak sih?
0: Begah, betul. Sepakat.
1: Nggak bisa mikir sih.
0: Sepakat. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya. Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Oke, kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak. Gue bisa makan siang aja sekalian nih gitu.
1: Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looksnya.
0: Oke. Gue lebih suka nggak diaduk karena di kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang gitu. Gitu. Lu kenapa diaduk?
1: Biar nyampur. Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makan pakai kerupuk gimana? Kalau dicampur tuh tinggal.
0: Iya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Wah aneh. Itu namanya prinsip.
1: Oh, prinsip.
0: Itu namanya prinsip. Kita nggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima pak. Kalau udah prinsip gimana kita melawan ya? Bener kan?
0: Bener. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip,
0: kita langsung lawan. Oke, terus di lu adalah tim sepatu atau sendal? Lu tim?
1: Sepatu.
0: Lu koleksi sepatu?
1: Gak koleksi, cuman aku yang pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback?
1: Snapback. Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, makanya. Lu pakai scarf sebenarnya kan? Iya.
1: Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi. Snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa
0: aja. Baseball cap biasa aja. Iya, yeah, iya. Yeah. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring enggak gitu, enggak ya?
1: Enggak sih. Itu old school banget sih. Old school banget.
0: Rapper banget. Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siap. Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih, Ju? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah, oke, okay. Yeah. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku, kalian bisa coba search lagu-lagu aku, kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong, di follow di mana, coy?
1: Di @it susah lagi.
0: Instagramnya apa? Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain, boleh diejain.
1: I. ITS.
0: ITS.
1: STY. PHT.
0: It's Stefan. Yeah. Oke. Okay. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong, di-spill dong. Kasian Omex. Yeah, Omex. Udah di sini.
1: Oke. Okay, Omex @omex_music.
0: Oke. Okay. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada. Kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger, kalau kalian mau lihat video-video aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini nggak sih? Lu berencana untuk bikin MV nggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal nge-pick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, bener. Karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Untuk finish
1: udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Cari aja di channel lo atau di
1: Stay Fat.
0: Di Stay Fat. Oke, dicek di channel Stay Fat ya, teman-teman berdua. Dan tadi di follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lo merasa lo milenial, dan lo memang milenial.
1: Memang. Ya.
0: tapi memang lo masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih ya.
0: aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman berdua. Habis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu, cuy ya. Gue Elan Dekrisander, pamit and
1: Stay Fat.
0: Pamit and bye-bye, teman berdua.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: ceritakan ceritamu.
1: Cerita bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.
2: Cerita bareng Pro 2.
0: Cerita bareng Pro 2.
2: Ada cerita apa hari ini?
0: Ada cerita apa hari ini?
2: Cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam. Baik lagi bareng aku Theo yang stay tune nemenin kamu di malam ini. Dijaga malam, jangan galau. Jangan galau malam-malam. Special segmen teman Pro 2, cerita bareng Pro 2. Malam ini pastinya siap nemenin kamu bareng deretan lagu-lagu yang asik yang pastinya kamu request malam ini ya, goy. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mungkin lagi di jalan atau mungkin di mobil, dimanapun kamu berada, hati-hati, tetap jaga kesehatan teman Pro 2. Dan aku cuma mau bilang buat kamu ya, besok kita udah go ke 1 Juli teman Pro 2. Ya bentar lagi nih, ngomong-ngomong teman Pro 2 mau ganti tahun aja. Jadi malam ini teman Pro 2, buat kamu yang dengerin aku lewat lewat frekuensi ini, kamu juga bisa dengerin aku lewat aplikasi RRI Digital pastinya. Dan biar kamu bisa dengerin aku dimanapun kamu berada teman Pro 2. Next, lagu pembuka kita di malam ini teman Pro 2 ya, ada Rema feat Selena Gomez dengan singlenya Calm Down.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu. Ya.

0: Cerita bareng Produa.
1: Cerita bareng Produa.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita bareng Produa. Ceritakan ceritamu.
2: Cerita bareng Produa, Teo masih nyapa kamu di malam ini teman Produa. Dan pastinya buat kamu yang dengerin aku di frekuensi ini ya, kamu juga bisa dengerin lewat aplikasi Radio Digital. Dan jangan lupa join di live TikTok kita teman Produa di Produa.Tarakan. Dan buat kamu ya juga jangan lupa follow Instagram kita di @produa.tarakan biar kamu gak ketinggalan hal-hal seru lainnya di Produa FM. Anyway teman Produa ya, kita udah dengerin lagu dari Raisa Bila dengan singlenya Bila tadi. Dan pastinya di request sama teman Produa yang pastinya malam ini mungkin relate banget lagunya sama dia teman Produa. Dan selain ini pastinya masih banyak lagi lagu-lagu yang ngantri ya. Tadi tetap stay tune teman Produa di Produa FM dan live TikTok kita pastinya. Kita dengar dulu yuk lagu Afgan dengan singlenya Lenggang Puspita.

0: Cerita bareng Pro 2.
1: Cerita bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, itu dia tadi ya, pura-pura dari Lyodra, teman Pro 2. Luar biasa banget ya, teman Pro 2. Thank you buat teman Pro 2 yang udah request lagu ini. Enak banget, Abdul banget, teman Pro 2 ya. Anyway, lagu pura-pura dari Lyodra Kinting menceritakan tentang seorang yang patah hati karena dihianati oleh kasihnya yang bermuka dua. Siapa nih, teman Pro 2, yang relate dalam hal ini? Dalam lagu ini juga sama sekali gak ada lirik yang menyebutkan makanan sih, teman Pro 2 ya. Jadi makanya banyak banget yang mungkin lagu ini tuh relate sama dia ya, karena mungkin pernah punya kekasih, pasangan, pacar, gebetan, HTS-an mungkin, teman Pro 2 ya, yang mukanya tuh dua. Next kita bakal dengerin lagu Samuel Cipta, Jagat Rasa, teman Pro 2. Langsung aja kita play bareng ya. Ini dia,

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. Kita udah ada di ujung acara teman Pro 2 di Cita Barang Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah request lagu teman Pro 2 dan nemenin aku di malam ini ya. Thank you banget. Tapi tenang aja, aku masih nemenin kamu kok di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam, pastinya sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Dan tadi kita udah dengerin lagu baru ya dari Tulus, Teh Hijau. Lagu yang satu ini teman Pro 2 ya, memiliki makna tentang penerimaan diri saat menghadapi fase rahampa atau kehilangan semangat teman Pro 2. Jadi Tulus ini menjadikan Teh Hijau ini sebagai metafora lah ya untuk rutinitas sederhana dan menyampaikan pesan bahwa kehampaan itu nggak harus buru-buru dihilangkan, melainkan dirayakan dan diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup teman Pro 2. Dan kita bakal tutup di segmen Cita Bareng Pro 2 ini dengan lagu yang gak kalah keren yang satu ini teman Pro 2. Ini dia, Haunted Demons.

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
5: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang minggu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Setiap senja selalu mengajarkan satu hal. Tak ada cahaya yang benar-benar hilang. Ia hanya berpindah tempat, memberi kesempatan pada bulan dan bintang untuk mengambil giliran menerangi langit. Begitu juga dengan hidup. Saat satu kebahagiaan berlalu, akan selalu ada harapan baru yang sedang berjalan pelan menuju kita. Kalau hari ini belum selesai, kalau hari ini belum sesuai dengan yang kamu inginkan, gak apa-apa. Sebab hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan siapa yang tetap melangkah meski jalannya gak selalu mudah.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh.

Jangan pernah membenci malam yang hanya karena dia gelap. Sebab tanpa malam, kita tidak akan pernah tahu betapa indahnya bintang. Begitu pula dengan kesulitan. Tanpa itu, kita mungkin tidak akan pernah mengenal seberapa kuat diri kita sebenarnya. Hari ini boleh saja melelahkan, tapi percayalah, setiap tetes keringat, setiap rasa kecewa, dan setiap usaha yang belum membuahkan hasil sedang diam-diam menyusun jalan menuju versi terbaik dirimu. Ada daun yang mungkin gugur bukan karena ia lemah, tapi karena pohon sedang mempersiapkan kehidupan yang baru. Ada hujan yang turun bukan untuk membuat bumi bersedih, melainkan agar bunga-bunga bisa kembali tumbuh. Begitu pula dengan hidupmu. Ada hal-hal yang harus pergi agar sesuatu yang lebih baik punya ruang untuk datang. Jadi jangan takut kehilangan. Bisa jadi semesta sedang menyiapkan cerita yang jauh lebih indah daripada yang pernah kamu bayangkan. Teman Pro 2, itu dia cerita penutup hari kita hari ini. Sebuah kata-kata kiasan yang indah. Semoga itu bisa menggerakkan hatimu. Dan aku cuma mau ngasih tau teman Pro 2, udah jam 10.59. Artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Dan besok kita bakal ketemu lagi pastinya di segmen yang gak kalah seru lainnya. Dan setelah ini jangan kemana-mana ya, karena masih ada jazz musik nanti yang nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Kalau gitu teman Pro 2, aku Teo pamit dari ruang dengar kamu. Dan sampai jumpa lagi dan selamat malam.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

92 dimanapun berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kembali program 2 RRI akan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Teo yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tarakan.

0: terinspirasi lagu dari Victor Tabarat dengan Sorga di bawah telapak kaki ibu, menjadi lagu penutup dalam perjumpaan kita pada tarakan malam hari ini. Mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Selainnya akan kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk menantikan pertandingan Piala Dunia pada pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Saya Gita Bayu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Rudi Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggandeng Pijar Foundation untuk membuka kesempatan yang sama bagi murid tuli untuk memahami pembelajaran, mengembangkan potensi, serta meraih masa depan dengan percaya diri melalui program pendidikan bilingual untuk tuli. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajari Sahul Haq mengatakan, pendidikan inklusif merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia. Menurutnya, Kemendikdasmen tidak menganggap layanan bagi murid tuli sebagai program tambahan, tetapi sebaliknya, pihaknya menempatkannya sebagai bagian penting dari ekosistem pendidikan nasional. Kementerian Kebudayaan mendorong pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat untuk membuat peraturan daerah atau peraturan bupati terkait pemenuhan hak dan pengakuan serta perlindungan masyarakat adat. Direktur Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemenbud, Syamsul Hadi mengatakan, upaya ini dilakukan untuk memberikan pemenuhan terhadap hak, pengakuan, dan perlindungan atas keberadaan masyarakat adat di suatu wilayah. Ia mengakui Kemenbud memberikan atensi khusus terhadap pemenuhan hak dan pengakuan serta perlindungan masyarakat adat di NTB, salah satunya adalah hak dalam bidang kebudayaan yang berkaitan dengan ritual, adat istiadat, ritus, manuskrip, dan layanan pendidikan adat. Informasi mancanegara, Vietnam akan menjatuhkan denda kepada individu yang membuat atau menyebarkan informasi palsu, tidak benar, terdistorsi, atau bersifat memfitnah di media sosial yang merugikan reputasi lembaga dan organisasi maupun kehormatan serta martabat individu. Denda yang dikenakan mulai dari 20 juta hingga 30 juta dong Vietnam atau setara dengan 794 hingga 1190 dolar Amerika Serikat. Kisaran denda yang sama juga akan dikenakan terhadap berbagai pelanggaran seperti membagikan gambar-gambar eksplisit yang menampilkan pembunuhan, kekerasan, kecelakaan, atau adegan meresahkan lainnya, menyebarluaskan karya jurnalistik, sastra, atau seni yang dilindungi hak cipta tanpa izin. Informasi olahraga, petenis putri Indonesia Janice Chen mengakhiri penantian 22 tahun wakil tunggal merah putih di undian utama Wimbledon sejak Angelique Wijaya tampil pada edisi 2004 Grand Slam lapangan rumput tersebut. Dalam debutnya di Wimbledon, Janice memastikan langkah ke babak kedua setelah menumbangkan unggulan ke-22 asal Kanada, Leila Fernandez dengan skor 6-1, 6-3. Sebelum Janice, Angelique Wijaya menjadi petenis tunggal Indonesia terakhir yang tampil di babak utama Wimbledon pada 2004. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut keberhasilan Janice sebagai pencapaian bersejarah bagi tenis Indonesia.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: yang di sini ya kau. Kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Daging mencetak sejarah dengan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Kepastian itu diraih setelah menundukkan Curaçao 2 gol tanpa balas pada laga terakhir fase grup. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan usai memborong 2 gol bagi Les Elephants. Pemain berusia 31 tahun itu juga mencatat sejarah sebagai pemain kedua Pantai Gading yang mencetak 2 gol dalam satu pertandingan Piala Dunia, sekaligus membukukan gol tercepat negaranya di turnamen ini pada menit ke-7. Usai dinobatkan sebagai Player of the Match, Pepe menyebut keberhasilannya merupakan hasil kerja keras dan kontribusi seluruh tim. Ia berharap performa positif Pantai Gading terus berlanjut saat menghadapi Norwegia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

0: decimos. Ayo. Ayo. Ayo. Kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
0: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
0: Us, diam sudah. Mace, us masak.
1: Sudah.
0: Makan ah. Wih, batu aneh. Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja, toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan kebijakan baru penyelenggaraan haji dengan menyamakan masa tunggu calon jemaah haji menjadi 26 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pemerintah telah menerapkan kebijakan baru terkait masa tunggu calon jemaah haji. Jika sebelumnya masa tunggu berbeda-beda di setiap kabupaten, kota maupun provinsi, mulai tahun 2026, masa tunggu calon jemaah haji akan disamakan menjadi 26 tahun di seluruh Indonesia. Menurut Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, HM Muhibur,

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Tomom Pro 2 setelah lebih dari 4 tahun ya, Tulus ini akhirnya merilis lagu terbaru berjudul Teh Hijau. Pada Selasa 30 Juni 2026 kemarin Tomom Pro 2 ya, di mana lagu tersebut menjadi penanda kembalinya Tulus sejak merilis album Manusia pada 2022. Di mana sebelum perilisan, Tulus ini sempat mengunggah potongan artwork bernuansa hijau di media sosialnya. Ia juga menyertakan kalimat singkat, sudah garis jalannya esok 30 Juni 2026. Ini tuh yang memicu rasa penasaran para penggemarnya ya, Tomom Pro 2. Dan dalam keterangan resminya, Tulus menjelaskan bahwa Teh Hijau ini mengangkat tema tentang menerima kehampaan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Lagu ini tuh ngajak pendengar nerima setiap emosi yang hadir dan tetap melanjutkan langkah, Tomom Pro 2. Di mana pesan tersebut disampaikan melalui lirik yang sederhana namun dekat banget dengan pengalaman kita banyak orang gitu. Tulus menggambarkan bahwa tidak semua rasa itu harus segera dihilangkan, karena setiap orang tuh punya waktunya sendiri untuk pulih, Tomom Pro 2. Dan gak lama setelah dirilis, Teh Hijau ini ya, ini langsung ramai banget diperbincangkan di media sosial ya, Tomom Pro 2, di mana lagu berdurasi 3 menit 33 detik itu tuh mendapat banyak apresiasi karena liriknya yang puitis. Hingga berita ini ditulis Tomom Pro 2 ya, jadi video liriknya Teh Hijau di YouTube ini telah ditonton lebih dari 80 ribu kali dan respon positif dari pendengar pun terus bermunculan. So, kamu udah dengerin lagu ini atau belum nih, Tomom Pro 2? Yeah.

0: Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru budaya dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di Sepada bareng aku Randa, Teman Pro 2 ya. Dan kita ke akselerasi musik kreatif terakhir Teman Pro 2. Jadi ada lagu yang judulnya This is Squad El Pama, Teman Pro 2. Dari musisi ada namanya El Pama Prison. Dimana El Pama Prison ini merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya tuh terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke. Beranggotakan 10 orang yang masih menjalani masa hukuman, Teman Pro 2. Dan gak hanya sebatas menjalani proses hukum seperti umumnya gitu. El Pama Prison ini justru mendapatkan dukungan penuh dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaannya terhadap musik hip hop. Dan juga berbagai bentuk showcase, gigs dan juga kompetisi ini udah ditaklukkan sama El Pama Prison, Teman Pro 2. Termasuk kompetisi dan seleksi kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party, Teman Pro 2. Yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop, di mana produk kreatif rap dan juga dance yang sudah terseleksi dan terkurasi ini diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan juga didistribusikan oleh Musik Bagus. Dan This is Squad El Pama ini jadi salah satu karya yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia.

Konten yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.